0: Midimafo, Midimafo, Pokwasi Maira Akra. Midimafo, Pokwasi Maira Akra.
1: Midimafo Heba Clinic Aba Akra.
0: Anu yowunti ye, passengers e gumi kai mui. E hwana dudu wana ekro.
1: Hey, eni sa Akra nini bote mi edemu.
2: Ani edemu ampa. Dese sedye, edichem Atlantic International University, America memu, abo Dr. Dujemfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayarisano, ayamu.
0: Oh, misi minimu wa vye kopa wo. Wanye one city. Nye sendi betu mwa zani ETS kano. Misi mi connection na encheda mkoye na esakakra. Sise wa peje mwa mwa wadiya mbemu.
1: Connection ne mudi wae.
2: Wabu wadi ba de kura wo. Wabaru kwa wadi ba de kura yeke. Stroke unso die. Wafanu small. Chese, ajidi wa wu ani di esi eno. Yariye biya ye tatia. Ewa Dr. Tamdasu endiso. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yariye biya. Kumasi say.
3: Ogu wa kugo. Opposite government school no.
2: Ena enkrahansu. Wabe pim ewa poku yase mayra kwa anusu. Fre doctor.
4: 0205 0075 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo sha wo fa ba bi na adwojo kidney problem prostate dia and ye endpoint homeopathy clinic kuma se
5: ube ho endpoint homeopathy clinic e wo konoma bo hia
4: na akra hanso so dia wo mu gyna mu ankasa e wo spintes bebre friend